kanda kakasinga ira rakasinga ikaviri kakahwako ebulikimu nekikorwa naite abanyamakuru si bantu etorora akuru ntugaikya abantu bona

0: Ke muri zaito murungi la KKCR FM kazina makesere sina makosa kazina katukiza dakika ziri 13 anize zakaram saa ziri 14 ezo wire wanyinki akara kandi tuizire mutekanizeriye mukatukole loaded hana radio yeba bulikia baraza mpaka kyaktano kuruga kayire kano mpaka saa zikuja kuba ina ezo wire obwanyinchokara katuniro raire kurungi kandi bulikyaktano tukugale nyuma no yongera kwetegereza no kumanya engere ebintu byali bataga era akazina kanu kalikeira kandi muikaye ni mukahura kandi kalikamu habuzina obwa mani muno keta sina makosa kandi nikimanyisa nti taina buzibu buona kandi agambire nkabine byo mbale bali mukwakana kayirekana ngo bakabasanga ho mubara agamba inyo mukora kihano
1: Badimbuka iba tabikengere.
0: Aga mamu tuganyire. Tituna buzibu buona. Ize tuba ntunyumirwa byaitu.
1: Kunywamu kubibya nebindi.
0: Orukumi oruenda nsanju na muendo oku. Abantu bali nibanywa nibachakara kandi byiro bimanyire. Aitu bagamba tituli nkoze bibi tituna buzibu buona. Muturole burora oba mutuleke tuiruke tutahe
1: yego
0: rundi mutuganyire tituliyongera andi bemu ibiri musango mwarugahana ati bo rurugaho agenda batera mu kizina
1: yego
0: aba bande ne bakweta lesi wanyika
1: mutuganyire mbe tukaba mukunywa ate hatsazi no kunywa bakusanga ibakaguza buireke ibintu bwo kunywera mu
0: Hanyuma bagambire ngu abantu bahuliriza ba mabara abamu tibaga kingura zitakayikire muenda mali iro
1: ohatibo kuboi na emiri mende yokora hakaho noko no nanka no banza no giruka niza abantu zaze ni bakusibika nanka iyo sango la ine bitungwa bikwahukana muno mune nkoko abandi baine mpunu so bo ekiragiro nke kibako baba kiteiro nono wakizire kuterera na kugamba we kutaka tuzire olinka akulinde saa haziri nibo notura nawe naija na anyuamu baitu bino bayirola okay na yao yokora ngwe kwa tutakorode duka keki ya kingiri nende bare yetu keki ingiri what is not happening kando inakubanza okesobora wewe nkya ina bine byokora muka hato ino bwire
0: manza kole byaho bindi dene ikyo kikaija fact ndo zaro haba kibaza kurungi ngwe leja leja kali kaire
1: Just kuhumura.
0: Ako kuhumuzao, ako kunyumiru.
1: Yeah.
0: Niningi, kando muto nyumiru, mazire kuinuka. Nga, mirimo kilo kine mpu, virele kangende.
1: Manzengene nye inamire. Nyuemu, mbunko wanisa kunyuamu, borabo zine. Mukumara saa, nke mnota. Aiki kusigikira utahasazi nga. Ati borabo yinamire bojo kuroga saha muenda. Nzizo 10. 10 nemu. 10 na 2. Sahe mkuta.
0: Ee na bana bakuroleho.
1: Yes.
0: Bareke kaguza mami baitu dadi.
1: Abo. Aha, mbano abana bali mukuhumura.
0: Mukuhumura. Nakubazaho nabo bakakusobora bitakuri batakurungi nebikuru batakurungi
1: byona
0: nayo uyongere kubyetegerezo omama muntu omwetegerezo balize nawe osakumurora achuleire okagamba runde ebintu binangeri biri bojo bogenda kubaza nawo sanga biri bintu bindi
1: kandi nabo nikikwetaga no manya abana babo bakura ukikwika kutekereza ebintu ebikwaukana okuyingisaniza ideas mu bintu ebimu nebimu bo ideas zabo zigamba zita ego bali bato bakikanwe sanga wene bitekereze bikuombeka
0: nakiro Togamba na yo ine kyo kusobora kubegeraho.
1: Muno. Nikisoboka.
0: Ine kyo kusobora kubegeraho.
1: Ya mwana na abaze kintu no gamba Kino kandaka chikenga gabaitu boje. Nekyo niko kiri. nikikuha ekyo kutekereza. Urundi nekyo kugarura.
0: Abana abo bakura kandi no kusoma ni basoma harimo abana abagezi. Ino kumkengo takamkenga ganko muzayire nga ino bwire umwana uno ni kwa kutekereza ati
1: ebitekezo bye niko bita
0: niko bita habiti
1: bota amwe time ogero rabimanya
0: aa
1: tokwija kubimanya
0: sometimes I ibiri zitaba sanga yogena no gwera
1: na familia yawe kukwetaga
0: yogwera na muenda 10 bulikiro ara ya gambye nyozi takayikire 10 nemu izayinki akara tinta ha ya gamba mwinkirinke kitebe
1: kitebe kye kyore
0: ubu yona nuhuko ngo aita tuine group yaitu yanga
1: kana mabara gale mwaga case no ikara yo kubo ekikuru ngo okuba hasente eduka yoli nabwe bara yoli tojagi karambuli kirono ija kuikara buikara
0: pako kuba no leta sente
1: ina kuba no leta
0: tumanyire munywani waitu abakozere kitebe kyoku ha uragezo kunyu
1: naitu we
0: rweba gyao ni baikara ni ba savinga ezo ni zitambi tabu ni banywa zibahuire geijo
1: takorora ina kuba no mpako ina guru kanyu tibweche kuikara mbara yo habara yo muntu kyalero nyenki Juwez, juwez, dikiri, mwezi kwa ogwa kabi, kukubu ina space yokutuwari.
0: Ya wainemu. Nsanga ya yeganya kuikalira ya genda, kandi uoruhu utainemu. Baita wa marwa mgende ya mpora. Saija ibazaviri nkevi yokuzana baitu. Saija ogwa kusana aruhu.
1: Ruhanga.
0: Ruhanga wa. Akumulikiru ambi ntuwe bie.

0: webale kuhuliriza kagadi kibale komita radio kandi kakai akaga kuokia mukairirizi gamba nkaga hanu habutaka agei hangali yona age kizinga Afrika hamu nensi yona aga kuokia mukairirizi akagadi kibale komita radio nigatandika
1: saa isatu mpaka saa haina
0: kuruga kia baraza mpaka kia katano utaga sugo muntu waitu

keze kugamba tuwe na kagadi empiaka kandi kagadi empiaka ni manisaki na teri kintu nti okukigura ahantu wakibu vitekeleze biyaka tugama nti tugazikie uruvuga numuno central business area tujicha kilu